cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Makasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya, yang sekarang lagi nonton bareng ya bola. Oke, okay, selamat menikmati aja dulu gitu kan ya. Tunggu di mana detik menit ya, waktu akan menjadi keseruan buat kamu ya. Oke, okay. Yang penting gol gitu ya. Oke, okay, aku bakal update dulu info cuaca buat hari ini untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya dari situs bmkg.go.id. Ini menandakan akan terjadi yang namanya hujan ringan. Ya, Kota Palangkaraya akan berpotensi hujan ringan buat hari ini dengan suhu udara dari 24 sampai ke 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai 99%.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Oke, teman bro, dua lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Teman bro, dua pasti udah tahu ya, karena informasi dari media sosial ini tentang penangkapan bandar sabu di Kabupaten Katingan ya, menewaskan satu polisi yang gugur. Demikian juga dua polisi hilang tak ditemukan. Ya, kita turut berduka cita atas meninggalnya satu polisi yang gugur ya, saat penangkapan bandar sabu di Katingan. Ya, semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, teman berdua, untuk saat ini ya, masih dilakukan pencarian terhadap dua anggota polisi ya, yang belum ditemukan. Semoga cepat ya mendapatkan informasi, dan kita yang sedang menantikan ya, dua aparat polisi yang belum tahu keberadaannya ini bisa cepat ya ditemukan. Ya, teman pro 2, kita bersama-sama untuk memanjatkan doa ya, apapun yang sudah terjadi ya, sebuah peristiwa tragis di Desa Tumbang Kekalemai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ya, ini bisa cepat teratasi ya. Oke, jadi buat teman pro 2 nih, memang yang namanya narkoba saat ini sedang diberantas ya, jadi jangan sampai ini anak muda ya, kamu mulai mencoba ya, katakan tidak pada narkoba begitu. Oke, udah pukul 7:37 ya. Buat teman pro 2 yang sekarang lagi dengerin radio, oke, kita masih update informasi dan juga lagu-lagu keren ya, untuk menemani suasana pagi kamu.

0: Laludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

sekedar minuman pahit atau manis aja. Melainkan bagian gaya hidup masyarakat saat ini. Dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas, obrolan santai, hingga momen overthinking banyak orang. Bagi generasi Z aja, kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di kopi shop estetik. Bener gak buat kamu yang biasa gaya hidupnya nih nongkrong abis pulang dari ngantor, ngampus ya, atau bosan di rumah ngopi di kopi shop estetik? Karena pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia saat itu meningkat 8% yang melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% aja. Kalau dulu sih ya, orang tua dulu tuh nongkrongnya di warkop, warung kopi. Nah sekarang agak sedikit naik trennya tuh ke sebutan ya kafe, kopi shop, estetik, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya alasan apa sih, alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Walaupun ya aku pribadi ini gak suka minum kopi, aku suka pilih minum teh. Pernah sekali minum kopi tuh terasa kayak ada yang lewat ya di dalam perut. Terus perasaan ada perih, nyesek. Nah ini nih yang buat aku tuh gak doyan minum kopi. Tambah lagi minum kopi di malam hari ini bisa menyebabkan ya gak bisa tidur. Tergantung orang juga ya, gak bisa nyalahin. Nah oke, melansir dari berbagai sumber, alasan kopi makin banyak diminati ya dan menjadi tren adalah aroma kopi yang nikmat dan menggugah selera. Oke, karena kopi itu memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali oleh para penikmatnya. Kalau yang bukan penikmat ya, seharum-harumnya, sewangi-wanginya, aroma khas yang kuat yang kamu cium itu tuh tidak bakal masuk ya kan ya ke pikiran kamu. Karena emang kamu enggak suka kopi gitu. Oke. Terus alasan lainnya adalah bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks ya. Ini buat para pekerja kantoran ya. Meningkatkan mood dan semangat ya. Karena kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Petualangan di pagi hari juga tanpa ngopi kayaknya kurang banget bagi para penikmat kopi. Di saat menikmati senja ya, menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian juga, saat lagi di kamar sendirian, lagi di ruang kerja sendirian, sedang lembur ya, atau bersama teman di coffee shop favorit ya, menikmati suasana sore hari ya. Banyak penikmat kopi memilih sajian dingin seperti cold brew, Let's ya, kopi biasanya dinikmati bersama cemilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop. Tapi bagi yang punya uang sih, kalau ke coffee shop, kalau yang pikirannya tuh hemat, pangkal kaya, ya di rumah aja bikin kopi sendiri ya. Baiklah teman berdua, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu asik ya yang bisa bikin semangat sambil nonton bareng hari ini. Wah, di hall RRI aja lagi nonton bareng nih. Udah tahu dong siapa yang bertanding ya dari pukul 6 pagi tadi. Oke, saling bersaing kayaknya ya. Baiklah, buat teman pro 2, ini dia aku bakal hadirin di ruang dengar kamu. Lagu dari Noah. Judulnya, Di Balik Awan. Awan. Yuk kita dengerin aja.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harap

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

makan yang bidarah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, lagu dari Renata Esriniah dengan single Lebih Hati-Hati ya. Lebih hati-hati untuk dekat sama cowok buaya darat ya, playboy. Ya, kalau zaman dulu tuh playboy

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: cuaca.
1: Oke, baik teman berdua, sekarang saatnya kita dengarkan laporan info cuaca yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG. Baik kakak, silakan laporan info cuaca.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Opi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau sebagian besar kota Palangkaraya berawan. Kemudian, untuk siang hari hingga menjelang malam hari, diperkirakan hari hujan ringan sedang, ringan hingga sedang, diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan untuk teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya. Juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih buat Kakak Opi yang udah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 ya yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bible Man vs Machine, dan

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

0: Oke teman Pro 2, bagaimana dengan pagi hari ini kabarnya? Semoga pada sibuk-sibuk ya, yang lagi menikmati hari cutinya ya, lepas dari segala pekerjaan. Oke, selamat menikmati ya. Mungkin kamu perlu yang namanya liburan ya. Udah berencana mau liburan kemana? Oke. Teman berdua, berbicara mengenai semangat kerja, kita semua tahu bahwa mencari rezeki atau menuntut ilmu ini memerlukan dedikasi yang tidak pernah padam sedikit pun ya. Pekerjaan yang kita lakukan ini mungkin terasa berat dan melelahkan pada beberapa waktu. Namun ingatlah ya, bahwa tujuan mulia di balik semua itu ada teman, keluarga yang ingin kita bahagiakan. Ada impian masa kecil yang harus teman Pro 2 wujudkan dengan cucuran keringat kita sendiri. Wah, bahagia banget ya kalau menerima sesuatu itu dan membeli sesuatu itu dari keringat kita sendiri. Jadikanlah setiap tetes keringat kamu dan rasa lelah ini sebagai investasi lah ya, investasi di masa depan yang nantinya akan berbuah manis pada waktu yang tepat nanti. Nikmati setiap prosesnya teman Pro 2 dengan hati yang ikhlas, agar segala pekerjaan yang kamu lakukan ini tidak menjadi beban yang memberatkan pundak kalian ya. Anggap aja semua yang kamu kerjakan, yang sudah kamu terima saat ini, harus disyukuri. Syukuri apa yang ada. Wah, mau pengen nyanyi lagi. Hidup adalah anugerah. Wah, semangat terus bareng Pro 2.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gue udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terima kasih teman berdua yang terus dengar di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Buat kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu sekarang juga. Kamu bisa mainkan playlist terbaik kamu dengan lagu-lagu favorit kamu dari lagu Indonesia dan mancanegara sampai lagu religi dan kedaerahan ya. Selain dengerin lagu-lagu, ke teman Pro 2 juga bisa baca info terupdate ya dari dalam negeri dan luar negeri. Terus masih banyak lagi deh untuk kamu simak ya dari aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And

0: Masih di Broadway dari Palangkaraya, teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing dan juga Natalia. Gimana kabarnya Natalia?
1: Halo.
0: Iya.
1: Baik.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Kayaknya tadi habis olahraga atau nonton bareng?
1: Enggak ngikut sih tadi.
0: Oh, enggak ngikut?
1: Enggak.
0: Nyampe di kantor jam berapa sih tadi?
1: Jam 8 sih.
0: Oh, jam 8.
1: Iya. Soalnya tadi aku bangun kesiangan. Rencananya sih mau ikut juga nobar.
0: Oke, kenapa bangun kesiangan? Biasanya pagi-pagi udah ngantor aja gitu.
1: Soalnya malam tadi aku begadang. Susah tidur masalahnya.
0: Susah tidur mikirin peristiwa yang baru aja terjadi,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, mikirin peristiwa.
0: Kita sangat berduka cita ya, atas meninggalnya satu anggota polisi ya, demi apa nih?
1: Demi memberantas
0: narkoba di Kalimantan Tengah, khususnya di Katingan. Yeah. Tentunya beberapa daerah juga, semua provinsi itu pihak yang berwajib ini memberantas.
1: Iya. Yeah,
0: sebenarnya bukan hanya pihak keamanan, tapi kita sebagai anak muda juga ini harus sama-sama mendukung program pemerintah ini ya. Oke, dan semoga keluarga yang ditinggalkan ini tabah,
1: betul,
0: kuat. Ya, aku merasa gimana sih ya, apabila keluarga kita tuh ya meninggalkan kita untuk selama-lamanya gitu. Dari wajahnya Natalia aja udah merasakan duka yang mendalam ya. Karena kamu kan gak jauh-jauh dari situ ya tempat tinggalnya.
1: Gak jauh. Dari desa
0: Katingan.
1: Aku ke desa yang kejadian ini setengah jam.
0: Setengah jam?
1: Setengah
0: perjalanan?
1: Jam. Iya, setengah jam perjalanan aja.
0: Mau cepat atau lambat?
1: Mau cepat ataupun lambat ya setengah jam.
0: Setengah jam ya. Lambat lagi makin lama ya. Oke, teman berdua, kita pagi ini ngobrol tentang lingkungan hidup ya. Karena ini mencakup semua tentang benda, daya dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Oke, kalau ngomongin hewan peliharaan yang kamu suka nih Natalia, apa?
1: Kucing.
0: Iya. Wow.
1: Aku ada dua loh kucingku.
0: Kucing di sini apa di rumah sono?
1: Di Pelangka ada dua.
0: Ada
1: kalau
0: dua.
1: Di rumah ada 3 ekor.
0: Alasan kamu memelihara kucing apa sih?
1: Alasannya sih mungkin oleh suka aja sih kak. Soalnya kan aku suka sama kucing. Gak tahu kenapa aku bisa suka sama kucing, mungkin oleh kelucuannya. Itu.
0: Lucu, manja.
1: Iya.
0: Kalau ada kucing orang datang ke tempat kamu, apa rasa sayang kamu sama dengan kucing kamu?
1: Sama.
0: Sama.
1: Soalnya,
0: ya.
1: Semua maupun gimana jenis kucingnya aku suka. Maupun dia kucingnya gede, kayak harimau.
0: Ada ya?
1: Itu kan termasuk kucing juga, tapi size-nya besar.
0: Pacar kamu jadi kucing. Oke, teman berdua. Nah, aku tuh salah satu yang gak bisa memelihara hewan di rumah. Kenapa? Kayak si dogi yang berkaki empat gitu ya, guk-guk.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan bawaannya tuh ya kita jadi gak enakan sama tetangga. Kenapa? Karena sandal, sepatu itu digigit,
1: yeah,
0: dibawa kemana gitu ya. Tambah lagi kalau malam menggonggong, menangis ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pulang tuh dia menyambut kita dengan baik ya.
1: Iya.
0: Nah, hewan yang satu tadi tuh kusebut dia adalah hewan yang setia. Tapi ya ujung-ujungnya aku gak pakai mereka lagi gitu. Nah, karena sekarang kan dengan teknologi yang canggih kita udah bisa ya memantau rumah ya.
1: Iya.
0: Tanpa disebut. Oke, nah Natalia, pernah gak kamu kecewa memelihara kucing di rumah karena dia tuh mencakar jok motor dan lain sebagainya, atau apa ya, membuang kotoran ya di depan rumah? Oke.
1: Gak pernah sih kak.
0: Gak pernah ya?
1: Iya, gak pernah.
0: Kucingnya baik ya?
1: Baik. Soalnya kucingnya kayak penurut aja sih setiap apa yang aku omongin.
0: Oh gitu, bisa ngomong sama kucing.
1: kalau dipikir-pikir, kalau aku kayak sama temen nih, aku biasanya tuh bisa ngomong sama kucing.
0: Ada kayak gitu yang benar.
1: Iya, jadi teman-temanku bisa ngira aku ini kayak orang gak benar. Tiba-tiba bisa ngomong sama kucing.
0: Iya.
1: Namanya juga kucing kesayangan sih.
0: Karena ada juga sih. Iya. Punya saudara, teman gitu. Mereka ngomong aja sama kucing, tapi kucing itu mengerti aja.
1: Iya.
0: Ya kamu duduk di situ ya, nanti makanannya aku bakal kasih. Iya, dia pintar aja melangkahkan kaki ya sesuai apa yang kita bilang.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi ada juga kan kucing yang kayaknya nakal banget.
1: Iya, nyebelin sih.
0: Nyebelin ya. Oke, enggak bisa diatur. Oke. Teman berdua pernah melihat kucing dibuang gak sih di depan rumah atau di tempat pembuangan sampah?
1: Gak pernah sih.
0: Gak pernah. Kalau aku sering gitu, anak kucing ya sama ibunya sekalian.
1: Kasihan.
0: Iya.
1: Kalau aku sih langsung kupungut sih.
0: Oh, dipungut ya?
1: Iya.
0: Bagus banget ya dia ya, perhatian sama hewan. Nah. Oke, kalau ngomongin tentang lingkungan hidup ya, ada juga polusi udara, air, dan tanah.
1: Iya.
0: Nah, iklim pencemaran. Boleh nanya nih, di kampung kamu sendiri, kalau membuang sampah itu di mana? Jujur. Kalau di Palangkaraya kan ada TPS,
1: iya,
0: ada tempat pembuangan sampah, ya teratur. Nah,
1: tuh.
0: Ayo, sebagai anak di daerah.
1: Kalau di daerahku jujur nih, paling sering mereka buang di sungai.
0: Sungai, ya betul banget. Aku tuh ngeliat sendiri ya kan. Kenapa nggak dibakar aja?
1: Iya, aku salah satunya sih mamahku. Dia sering buang sampahnya di sungai. Aku pernah sih bilang kalau buang sampah itu lebih baik dibakar, jangan buang di sungai. Nanti ujung-ujungnya bisa banjir.
0: Iya.
1: Tapi mamah tahu kan orang tua, ngeyel, merasa dia orang tua nih. Jadi kita sebagai anak kayak nggak boleh nih memberitahu mereka itu.
0: Iya. Kalau zaman dulu sih selain membakar itu dengan cara menimbun. Ya,
1: iya.
0: Menimbun itu ada syaratnya juga. Yang tentu barang-barang itu enggak bisa diurai.
1: Iya, betul. Nah,
0: kalau mudah dibakar kan enak aja ya kan. Nah. Jadi gitu. Emang sebagai anak muda nih ya buat Natalia cara apa lagi nih agar sampah itu enggak dibuang ke sungai?
1: Mungkin diolah nih jadi kayak barang-barang kerajinan.
0: Iya, tapi kan harus jauh keluar kota. Gimana nih kalau di desa? Ada enggak tempat di sekitar kamu yang seperti ide dibilang Natalia? Jangan cuma Omdo aja ya kan.
1: Nah, kalau untuk kayak barang-barang bekas itu ada sih kayak di daerahku. Tapi lebih ke plastik, tahu kan es rentengan yang itu. Itu mereka bisa olah jadi kayak tas, Kak. Aku dulu pernah mempelajari kayak gitulah. Tapi sampai sekarang aku masih belum bisa sih, soalnya susah. Masih ada sih yang buat kayak gitu. Dari es rentengan itu diubah kayak dianyam jadi tas. Terus sama tahu kan gelang teh tegelas itu, yang gelangnya itu juga bisa jadi tas. Aku bisa buat.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Sebenarnya sampah yang banyak itu di tempat kamu apa sih? Sampah apa? Kayaknya enggak ada ya. Atau sampah
1: yang paling banyak
0: kebutuhan
1: sih
0: pokok.
1: Iya, sampah-sampah kebutuhan pokok kayak sabun cuci piring, kayak sabun cuci pakaian, terus biasanya sih kayak snack-snack makanan kayak gitu.
0: Padahal kan mudah dibakar ya?
1: Iya sih, mudah dibakar.
0: Iya. Jadi anak muda Palangkaraya ya, sama juga yang ada di kota nih, mereka udah bisa yang namanya menjual sampah-sampah yang bisa dimanfaatin tadi yang dibilang sama Natalia untuk dijual dan didaur ulang.
1: Betul, kayak di kampusku ada nih itu UMKM termasuk ke UMKM kewirausahaan juga sih. Mereka memanfaatkan kayak barang-barang terutama kayak sampah itu dikumpul, terus mereka bilah-bilah yang mana yang bisa diolah jadi kayak sebuah kerajinan yang bisa jadi uang gitu ada di kampusku.
0: Ada ya. Oke. Ya, teman Pro 2, tentunya salah satu cara melestarikan ya hal-hal yang konkret yang bisa dilakukan adalah memilah sampah.
1: Ya,
0: mengurangi plastik sekali pakai
1: ya,
0: kantong-kantong plastik. Jadi kalau sekarang saat ini nih toko perbelanjaan, warung dan lain sebagainya itu mereka enggak menyediakan kantong plastik.
1: Enggak.
0: Ya, tapi kita sendiri yang membawa kantong
1: kayak sejenis
0: tas belanja gitu ya. Nah, jadi untuk lebih bijak lagi mengurangi plastik sekali pakai, menghemat energi dan menanam pohon.
1: Betul.
0: Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini ya Natalia ya. Ngomongin tentang lingkungan hidup. Oke, sampai jumpa lagi.
1: Bye bye.
0: Bye bye teman Pro 2. Yuk, dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia sepak bola, ada Brighton sepakat membeli bek muda Luka Vukcevic dari Tottenham. Nilai transfernya mencapai 46 juta pound sterling dengan potensi tambahan hingga 50 juta pound, dikutip pada Kamis 2 Juli 2026. Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Tottenham dari Hajduk Split pada 2025. Ia kemudian dipinjamkan ke Westerlo, klub asal Belgia, dan juga Hamburg dari Jerman. Vukcevic tampil manis di Bundesliga dan menjadi starter dalam 27 dari 28 pertandingan Liga, mencetak 6 gol dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season.

Wahana Kreator resmi merilis official trailer film Seni Merayu Tuhan, drama terbaru yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar. Film ini akan dimulai tayang di bioskop pada 13 Agustus 2026, mengangkat kisah pencarian makna hidup seorang anak muda bernama Hikmah. Trailer perdana yang melibatkan kehidupan Hikmah diperankan Ari Irham. Semasa ibunya masih hidup, Hikmah lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan sang kekasih. Sebagai adaptasi dari sebuah buku, Seni Merayu Tuhan turut berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional RI atau Perpusnas dan Mizan Pustaka. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong minat pembaca, sekaligus menjembatani budaya membaca serta budaya menonton, terutama di kalangan generasi muda.

0: Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama aku Risa di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan gimana Jumat pagi kamu kali ini? Apakah bersemangat buat pendukung timnas Portugal yang akhirnya lega di menit-menit akhir setelah gol Kroasia dianulir ya karena offside, akhirnya bisa melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi jangan senang dulu ya, nikmatin aja dulu senangnya ya, karena bentar lagi bakal ketemu timnas Spanyol. Tadi seru banget teman Pro 2 di RRI Palangkaraya juga diadakan nonton bareng dan dengar bareng. Kita berkolaborasi sama komunitas penyandang di Fabel Netra ya, dan juga disiarkan juga di Pro 3 ada nobar Piala Dunia dengan komentator berbahasa Indonesia. Wow, tadi udah 2-2 itu ya di papan skor, tapi akhirnya diperiksa lagi.

dulu di babak 32 besar ini. Kita ucapin salam perpisahan juga buat jenderal lapangan tengahnya Kroasia ya, Luka Modric, yang harus pensiun tanpa membawa gelar, baik itu di klub maupun di timnas atau negaranya. Nanti kita omongin lebih jauh lagi ya di info olahraga jam 1 siang. Kita himpun dulu nih yang seru-seru mengenai Piala Dunia, termasuk kekalahan tragis atau gagalnya Kroasia melaju ke 16 besar. Kita mau sapa juga buat teman Pro 2 yang udah meramaikan WhatsApp Pro 2 ini. Udah aktif banget nih request lagu. Ada Kak Lara Purnama Sarit, kemudian ada Kak Amalia, selanjutnya ada Zulia di Jakarta. Ini kita bacain satu-satu ya. Yang pertama Kak Lara, assalamualaikum Kak, selamat siang Kak, mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition, terima kasih. Oke, seleranya oke juga nih Kak Lara, The Temper Trap. Aku juga suka tuh The Temper Trap. Vokalisnya orang Indonesia ya, tapi ini band asal Australia. Dan kemudian ada Kak Amalia, ini request lagu Vanessa Z dengan judul Berkaca-Kaca. Kemudian ada Kak Zulia di Jakarta, request Remuk by Angie Carvalho. Tau gak nih kalau pecinta sepak bola tahun 2000-an ya, dengar kata Angie Carvalho ini malah teringatnya sama pemain zaman dulu, Ricardo Carvalho. Ini pemain timnas Portugal ya. Terus Angie Carvalho siapa, nyari Ricardo Carvalho nih mau ngomong-ngomong. Ya, tapi aku punya list juga nih teman Pro 2. Kamu kalau belum pernah dengar lagu-lagu terhits pada minggu ini, aku kasih tahu listnya yang udah disusun sama music director kita. Ada Asia Keva dengan judulnya Can We Be Friends Again. Terus ada Alvin Joe, Falling In Love In Jakarta. Ada Fuji Kaze, Love Like This. Terus ada Alisa Dira dengan judulnya Sudah Bisa Tertawa. Itu lagu-lagu baru yang udah di input di bank lagu kita. Jadi teman Pro 2 kalau mau dengerin, aku puter sekarang ya. Oke, seperti lagunya Alisa Dara, Sudah Bisa Tertawa. Aku bakal puterin teman Pro 2, enjoy.

Ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Riza di sini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai pukul 3 sore. Dan tadi udah kita puterin lagu yang di-request sama Kak Fir dari Bandung, Jawa Barat. Request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace. Dan yang tadi request lagu Berkaca-Kaca by Vanessa Z di WhatsApp kita. Kemudian ada juga Remuk by Angie Carvalho. Udah kita puterin semuanya ya, teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi nyapa kamu. Sambil nungguin ada update apa nih? Ada requestan apa lagi yang udah masuk di Instagram kita @rri_pro2palangkaraya. Coba kita ya lihat dulu. Oke. Oke, ada yang request dari fansnya Salma Salsabil dengan judul lagunya Hachu. Oke, nanti kita susun di playlist. Kemudian, oke itu dulu ya. Well, kalau kamu mau WhatsApp bisa juga di 0811523924. Dicatat 0811523924. Habis ini aku balik lagi setelah commercial break berikut ini.

Esensi Buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 di program Pro 2 Music Hitlist kali ini. Tadi udah kita puterin lagu-lagu yang kamu request, baik itu di Instagram, di TikTok, ataupun di WhatsApp. Seperti tadi ada Kak Fikri di Sampit request lagu Roller Blade dari Nona dengan tagline-nya udah siap belum? Oke, dan ada satu informasi menarik nih teman Pro 2. Dan ini adalah mungkin solusi untuk kamu yang ingin pendidikannya lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi dengan mengeluarkan biaya 0 rupiah, yaitu Lembaga Pengelola Dana Kependidikan atau LPDP Kementerian Keuangan kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap kedua tahun 2026. Proses pendaftaran berlangsung mulai 30 Juni hingga 31 Juli. Seluruh informasi mengenai program beasiswa dapat diakses melalui portal resmi LPDP, tapi proses pendaftaran dilakukan melalui laman beasiswa LPDP strip terintegrasi kemenkeu.go.id. Sebelum mengajukan beasiswa, ini calon peserta wajib memiliki akun pada sistem tersebut. Jadi mungkin pengalamannya sama kalau kamu pernah daftar CPNS, itu kan daftar di akun CASN dulu. Isi biodata, unggah-unggah atau upload segala macam dokumen. Nah, itu juga berlaku kalau kamu memiliki akun LPDP. Setelah buka akun itu pasti lengkapi informasi pribadi, terus verifikasi data, kemudian lanjutkan pendaftaran, masukkan kode OTP, verify dan sebagainya. Nah, habis itu pendaftaran hanya

mendapatkannya atau belum bisa menuju ke sana. Nah, saat ini waktunya kamu mendaftar ya. Tapi terkendala bahasa asing yang menjadi persyaratan. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang karena pendaftarannya masih lama, 31 Juli 2026.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PR.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Okay. Dan tadi kamu baru aja dengerin teman Pro 2 lagu dari Unmesh featuring Ria Laure dengan judulnya Selamanya Untukku. Ini lagu dirilis tahun 2024 ya. Dan emang spesialis lagu-lagu ballad alias galau nih Unmesh. Terus aku juga punya sederet lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di Insta Story kita. Tadi udah ngejawab kuesioner yang kita sebar di Insta Story ya. Oke, ada Fajar Nur dengan judulnya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kemudian ada yang juga yang request nih, Salma Salsabil dengan judulnya Hachu.

Nah, teman Pro 2, aku juga buka kesempatan buat kamu yang lagi live TikTok di RRI Pro 2 Palangkaraya yang lagi nonton ya. Langsung aja ketik di kolom komentar lagu apa yang ingin kamu dengarkan. Nanti kita puterin. Dan juga sambil aku cek juga ini di WhatsApp kita, belum ada yang masuk. Oke, belum ada yang masuk, guys.

batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan aku nyapa kamu di siang hari ini, teman Pro 2 di program Muda Kreatif. Gimana, udah pada pulang sholat Jumat belum ya? Ini cowok-cowok keren. Dan selamat makan siang, selamat beristirahat buat kamu yang lagi break di kantor atau di kampus. Cari makanan yang sehat, karena kita udah masuk musim kemarau nih. Biasanya hujannya itu jarang, tapi sekali hujan itu bikin sakit, benar gak sih? Tapi kalau sekali-kali minum es itu juga boleh aja sih, kayak es buah gitu ya, siang-siang panas-panas. Tapi perhatiin perut kamu udah diisi dulu belum, dan perhatiin kebersihan penjualnya juga ya, teman Pro 2. Aku ada satu informasi terkait ide-ide bisnis buat anak muda di musim kemarau kali ini ya, atau yang memanfaatkan atau menyiasati cuaca tropis seperti yang ada di Pulau Kalimantan. Seperti apa nanti ide-ide bisnis yang mungkin bisa kamu coba, nanti kita bahas ya setelah lagu berikut ini.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh kita dua nih ya.
0: Eh kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Missing.
0: Pisau.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

teman Prodwari manapun kamu berada. Gimana cuaca hari ini di Palangkaraya? Kalau dari jendela Pro 2 nih di Jalan MH Tamrin, tadi kayaknya ada gerimis atau hujan ya, tapi sebentar banget. Karena ngelihat aspal kok basah gitu ya. Nah, Palangkaraya memang lagi terik-teriknya, dan kalau hujan itu mendadak datangnya dan mendadak juga hilangnya. Khas banget ya kalau udah masuk mulai apa musim kemarau. Debu, gerah, suhu ini semuanya tuh jadi satu ya, yang bikin tentu saja tagihan listrik jadi naik. Nah, tahu nggak teman Pro 2 kalau anak muda sekarang ini memanfaatkan situasi ini justru jadi peluang cuan yang bisa kita tiru. Misalnya, kalau kamu suka berkegiatan di luar ruangan, mungkin ngerasain ngidam minuman-minuman yang ada esnya. Nah, bisa jadi itu teman Pro 2 manfaatkan situasi di musim kemarau ini buat bisnis minuman dingin yang pastinya berbasis buah-buahan lokal ya. Misalnya ada kelapa muda, atau bisa ditambahin asinan-asinan yang menyegarkan. Kemudian nih, kalau AC atau kipas angin kamu bekerja lebih keras ya di musim kemarau, nah ini bisa banget nih belajar jasa bersih-bersih kipas atau AC. Itu cuan banget loh. Dan satu lagi, bisa banget nih, musuh tebal ini gak cuman ada di AC ya atau di kipas, bisa juga di kendaraan kamu. Nah, bisa banget tuh cuan lagi nih kalau kamu punya insting atau mengarah ke OCD ya, yang suka bersih-bersih itu. Buka aja jasa car wash atau auto detailing panggilan. Ini lebih enak jadi, karena mobil atau motornya gak perlu ke tempat pencucian mobil atau kendaraan, kita yang datang ke sana bawa perlengkapan secukupnya. Air tentu minta ya sama tuan rumah ya. Oke, itu dia teman Pro 2 info seputar bisnis yang bisa jadi cuan di musim kemarau. Dan tentu saja, gimana dari tiga tadi, apa yang jadi passion kamu? Kamu bisa komen aja di WhatsApp di 0811523924. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2 dengan info olahraga yang pastinya kamu tunggu-tunggu seputar Piala Dunia 2026. Apa saja atau tim mana saja yang lolos ke 16 besar dan siap untuk menghibur kamu para penggemar sepak bola setelah lagu berikut ini.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bernyanyi satu lagu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2 ya. Jam 1 siang kita bakal ngomongin olahraga. Kali ini terkait Piala Dunia 2026. Ada Swiss yang melaju ke 16 besar setelah menundukkan Aljazair 2-0. Kita patut bangga juga nih sama Aljazair aja sudah bisa mampu lolos sampai ke 32 besar ya, dibandingkan tim-tim elit lainnya. Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Aljazair 2-0. Pertandingan berlangsung di BC Place Vancouver pada Jumat 3 Juli 2026. Dan memang Swiss ini tampil lebih dominan ya sepanjang pertandingan, walaupun Aljazair sempat menguasai jalannya laga. Brill, Embolo dan Doye masing-masing mencetak satu gol untuk memastikan kemenangan Swiss. Nah, jalannya babak pertama ya, mungkin teman Pro 2 ada yang nonton, mereka nih saling berinisiatif ya mengambil serangan. Tapi sampai turun minum nih, Swiss ini bisa mempertahankan keunggulan 1-0 atas Aljazair karena gol Embolo tadi ya menjadi pembeda. Kemudian di babak kedua Swiss unggul lagi tuh di menit ke 46, tapi ya sempat lah ya Aljazair nyumbang di menit ke-77, agak bikin geter dikit tuh mentalnya Swiss. Tapi sampai peluit panjang akhirnya kemenangan ya berpihak pada Swiss. Dan akhirnya tim ini melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Beda sama Portugal, teman Pro 2, kalau kamu nonton tadi pagi seru banget karena di RRI Palangkaraya juga bikin nonton bareng dan dengar bareng ya buat komunitas difabel netra yang ada di Palangkaraya. Jadi Portugal ini menang 2-1 atas Kroasia dengan susah payah ya pada babak ke-32 besar ini di Stadion Toronto, Kanada. Dan dari awal tuh memang tempo tinggi sampai wasit aja nunda peluit akhir pertandingan saat extension time ini atau babak extra time-nya itu berlangsung. Harusnya kan 120 menit gitu ya. Ini karena tempo tinggi, jadi masih kedua tim berinisiatif saling serang. Jadi dia nunggu calm down-nya kapan ini, udah menitnya udah lewat banget pokoknya. Dan ini ditolong sama gol Cristiano Ronaldo menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Tapi yang seru itu di akhir pertandingan, gol tambahan Portugal itu sempat dianulir pada menit ke-63 dan 90+4 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Tapi hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan serta memastikan kemenangan di Toronto. Oke, itu dia teman Pro 2 info Piala Dunia. Nanti kita balik lagi ya. Banyak sebenarnya nih cabang olahraga yang mau aku spill info update-nya. Tapi ada lagu yang mau lewat dari Jason Derulo.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Home Movies featuring Mikey Gouton dengan judul Home Movies. Ini dinyanyikan oleh Lucas Graham ya. Dan di menit ke 33 lepas pukul 1 siang ini, teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin gol dramatis Ronaldo yang mengamankan Portugal ke 16 besar. Ada lagi info olahraga lainnya nih, teman Pro 2.

Liga MotoGP 2026, Honda ini baru aja ngumumin perpisahan Joan Mir pada akhir MotoGP 2026. Mir katanya bergabung dengan Gresini Ducati mulai musim depan. Dan kalau pecinta MotoGP mengikuti, Joan Mir ini memulai karir MotoGP pada 2019 dan menjadi juara dunia musim ke 2020. Tapi setelah 2023 ini memperkuat Honda bersama Marc Marquez. Dan saat itu motor RC213V ini belum mampu ya mengantarkan Mir menjadi juara dunia. Tapi dia tetap memperpanjang kontrak 2 tahun bersama Honda pada 2024. Dan katanya musim 2024-2026 ini jadi periode sulit bagi Mir akibat sering jatuh, dan tahun depan diharapkan membuka lembaran baru bersama Desmo Sedici terbaru. Dan Mir mengoleksi 26 poin sepanjang musim lalu, dan tim Gresini Ducati ini akan diperkuat juga dengan rookie Dani Holgado. Jadi keduanya bakal diperkenalkan Gresini minggu depan. Sementara dua pebalap Gresini musim ini, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, akan bergabung dengan KTM dan VR46 Ducati. Nah, itu dia teman Pro 2, info dari dunia otomotif. Selanjutnya aku bakal kasih kamu update terbaru lagi, tapi kali ini dari Indonesia, yang mana PSSI tinjau kesiapan Stadion Pakansari untuk menyambut Piala AFF. Informasinya nanti setelah lagu enak berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
5: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari Point of View, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, atau penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah dengerin info olahraga, kali ini bergeser sedikit, masih entertaining, yaitu info hiburan. Nah, film apa yang baru pada minggu ini atau serial drama apa yang wajib kamu tonton pada minggu ini? Oke, kita akan spill satu-satu ya, teman Pro 2. Ya, dijamin weekend kamu gak bakal ngebosenin, karena udah kita rekomendasiin tontonan yang seru-seru nih.

Okay, bagi kamu yang berlangganan Prime Video by Amazon, film Project Hail Mary akan tersedia di streaming Prime Video mulai Jumat 3 Juli 2026 atau hari ini. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andy Weir dilansir dari Variety pada Kamis 2 Juli lalu. Film ini disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Naskahnya ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian. Goddard ini menyebut kedua sutradara tersebut mampu menampilkan sisi kemanusiaan dari karakter yang kompleks. Bergenre thriller fiksi ilmiah, dan film ini mengikuti kisah Rylan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling. Oke, dari namanya aja udah ketahuan ya, ini aktor Hollywood yang gak perlu diragukan lagi actingnya. Dan ada info lagi soal dunia hiburan, tapi nanti sabar, aku dengerin dulu lagu enak berikut ini.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di teman Pro 2 di info hiburan kali ini. Dan tadi udah kita spill project Hail Mary yang bakal tayang di Prime Video 3 Juli alias hari ini. Ada satu informasi menarik lainnya nih teman Pro 2, yaitu adalah siap-siap ya penggemar BTS. BTS pecahkan rekor pendapatan bulanan grup di Billboard Box Score Top Towers. Dan ini dia beritanya ya. Grup idola BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Towers selama 2 bulan berturut-turut. Grup tersebut menjadi artis tur dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Dan Billboard mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika selama periode tersebut. Itu penjualan tiket tour ya, keuntungan tour ya maksudnya. Dan pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dan dalam rangkaian konser itu, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemar. Jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak bulan itu. Bukan sekedar sering melakukan tour di bulan Mei ya, teman Pro 2, tapi mereka juga yang paling mendapat keuntungan paling besar dalam konser tersebut. Karena ada tadi tercatat 12 konser ya dalam 1 bulan. Gimana tuh enggak rontok tuh badan ya? Karena 12 konser dalam 1 bulan dan harus pindah-pindah lokasi. Keren banget ya. Itu kalau enggak jaga kesehatan ya bisa tumbang tuh kalau manusia normal ya.

Kamu tahu film Robin Hood ya, atau second lead, sebagai second lead terus ya kalau Robin Hood itu dalam kisah-kisahnya Batman. Nah, ini ada nih teman Pro 2, The Death of Robin Hood bakal menghadirkan kisah berbeda dari legenda Robin Hood yang terkenal. Film thriller sejarah ini tayang di bioskop mulai 3 Juli 2026. Wah, hari ini teman Pro 2. Jadi tadi ada pilihan ya, kamu mau nonton serial di Prime Video rebahan di rumah nonton serial, atau ke bioskop nonton The Death of Robin Hood mulai 3 Juli. Film ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Michael Sarnowski. Ceritanya mengangkat sisi gelap seorang pahlawan yang dihantui masa lalunya. Film produksi ini berada di bawah rumah produksi A24. Produsernya adalah Hugh Jackman. Tahu ya Hugh Jackman yang jadi Wolverine ya, yang jadi Wolverine tuh, yang jadi si manusia serigala di X-Men itu Hugh Jackman. Sekarang dia fokus jadi produser film ya. Nah, mantan superhero membawa film yang memproduseri film tentang superhero lain ya, keren. Hugh Jackman juga aku suka banget acting dia waktu jadi tokoh Prancis Jean Valjean itu di film Les Misérables yang diangkat dari kisah novelnya, kisah novel dengan judul yang sama dengan film. Itu Hugh Jackman keren banget di situ karena dia bernyanyi, literally itu film musikal dan dia bisa ya, yang kita tahu dia jadi Wolverine, dia nyanyi di film Les Misérables itu. Dan ada lagi produser di balik film The Death of Robin Hood, yaitu Alexander Black dan Aaron Ryder. Kisah ini berpusat pada Robin Hood yang memasuki akhir perjalanan hidupnya. Ia terluka parah setelah pertempuran yang diyakini sebagai pertempuran terakhir, The Last Fighting, wedi ceritanya ya. Dan dalam kondisi kritis ini Robin ditemukan oleh seorang wanita misterius. Perempuan ini memberikan kesempatan buat bertahan hidup dan memulai harapan baru. Oh, ceritanya hijrah nih ya teman Pro 2. Dan selama masa pemulihan Robin menghadapi kenangan kelam yang terus menghantuinya. Misalnya ada dipenuhi kejahatan, pembunuhan, dan keputusan sulit yang dilupakan. Jadi gak cuma menghadirkan ketegangan, film The Death of Robin Hood ini ada konflik batin yang mendalam sebagai orang yang ingin melakukan penebusan dosa di penghujung kehidupan sebagai seorang legend ya. Jadi di balik sosok Robin Hood ada sisi manusiawi yang semua orang bisa merasakannya, yaitu rapuh ya, sosok yang rapuh, yang fragile, yang ibaratnya tahu kelemahan diri sendiri ya, nggak dikuat-kuatin. Di sini Robin Hood tidak seperti superhero yang harus kita idolakan karena kelebihan-kelebihannya. Di situ ditampakkan kalau Robin Hood adalah sosok yang rapuh, penuh penyesalan, ingin diampuni dan sebagainya. Nah, Hugh Jackman memerankan Robin Hood dengan penampilan emosional dan penuh intensitas. Sementara Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, dan Noah Juppé juga turut memainkan peran yang penting. Udah jadi pemeran utama, jadi produser pula ya. Film ini dimintangi Jed Crott, Faith Delaney, dan Tabitha Smith. Kehadiran yang para pemain ini diperkuat kisah kelam tentang penyesalan dan pencarian kedamaian. Nah, itu dia teman Pro 2. Semoga sinopsis film The Death of Robin Hood ini bisa jadi salah satu opsi buat kamu yang ingin nonton film. Tapi kita cek dulu apakah udah masuk nih film ini di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya. Kalau aku lihat di situs bioskop sih ini udah ya, dan posternya lumayan mencengangkan karena Robin Hood di sini versi tua yang benar-benar sudah pernah menjalani berbagai pertempuran atau kisah hidup, dan ini adalah lembaran terakhir
dari superhero superheronya Robin Hood ya.

Oke. Kalau yang aku search nih, udah searchnya berkali-kali, kalau The Death of Robin Hood ini cuma tayang di bioskop-bioskop tertentu, teman Pro 2, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi gak kedapetan nih yang nonton di Palma atau di Mall Palangkaraya. Ya, kita tunggu aja ya 2 bulan lagi kalau udah masuk Netflix atau Prime Video atau juga masuk View, siapa tahu ya. Aku juga penasaran nih penampilan Hugh Jackman sebagai produser sekaligus sebagai si tokoh utamanya. Wow. Nah, informasi terakhir ini teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Nanti kamu bakal ditemenin sama Sabrina, yang pastinya Sabrina bakal memandu siaran sampai jam 8 malam. Banyak program bertema sepak bola lainnya yang bakal dia pandu buat kamu semuanya. Jadi jangan lewatin, jangan pindah frekuensi dulu, tetap di 92,4 FM. Dan makasih banget udah nemenin Risa aktivitas hari ini dari jam 10 sampai jam 3 sore ya. Dan aku juga senang banget kalau kamu lagi dengerin Pro 2 di sela-sela aktivitas kamu. Semoga terhibur dan mendapat banyak informasi bermanfaat ya di frekuensi siaran ini. And sorry kalau ada khilaf yang mungkin kurang berkenan di hati. Sampai ketemu bareng aku lagi di hari Senin, teman Pro 2. Dan aku Risa pamit, bye-bye.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, Jantung Kalimantan.

0: retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari G-Dragon. Big Bang ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Committee. Penunjukan tersebut diumumkan Korea Heritage Survey pada Jumat 3 Juli 2026 ke-48 di Korea Selatan. Penyanyi bernama asli Kwon Ji-yong itu dipercaya membawa pesan pelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional. Korea Heritage Service menilai pengaruh G-Dragon di bidang seni dan budaya telah menjangkau dunia. Informasi kedua datang dari Aston Martin yang menyiapkan paket pembaruan yang akan mulai diperkenalkan pada Grand Prix Hungaria pada 24-26 Juli 2026. Pembaruan tersebut akan langsung dipasang pada kedua mobil milik Fernando Alonso dan Lance Stroll. Pada awal musim 2026 diketahui menjadi masa yang sulit bagi Aston Martin. Mobil yang kurang bertenaga serta kelebihan bobot yang disebabkan oleh keterlambatan desain mobil pada awal Maret tahun lalu. Informasi terakhir datang dari petenis ganda putri Indonesia yaitu Janis Jan dan Aldila Sujiadi yang memastikan tempat di putaran kedua Wimbledon 2026. Mereka mengalahkan pasangan tuan rumah yaitu Harriet Dart serta Maya Lumsden pada Jumat 3 Juli 2026. Bermain di All England Club London, Janis dan Aldila menang meyakinkan atas Dart dan Lumsden dengan skor 6-3, 6-4. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam atas pasangan Inggris yang mengalahkan mereka di Nottingham Open bulan lalu. Sekian Pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: 104 FM Pro 2 Radio Paling Keren, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jadi di pukul 15 ini seperti biasa kita bakalan ada
1: info musik terupdate.
0: Ketawa-ketawa nih. Iya, info musik ya. Ngajarin kalian terakhir ya? Atau Senin?
1: Senin masih ada.
0: Berarti belum terakhir nih. Jadi seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngasih informasi musik ya. Natalia dan Devita.
2: Iya kak, silahkan Natalia.
1: Oke, dari aku duluan deh.
0: Iya boleh.
1: Untuk teman Pro 2, aku ada info nih tentang musisi Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur.
0: Siapa tuh? Sarwenda?
1: Yaitu Toton Karibo.
0: Oke, kirain Sarwenda ya.
1: Enggak dong.
0: Kenapa tuh dia tuh?
1: Siap rilis lagu yang berjudul yaitu Baru hitung-hitung lah. Pada 9 Juli 2026 besoknya, dimana Toton Karibo ini dia berkolaborasi sama Justy Aldrin. Yang dimana dari cuplikan yang dibagikan, lagu ini diprediksi menghadirkan irama yang energik dan siap menemani para pendengar untuk berjoget. Kolaborasi kedua musisi asal Indonesia Timur ini pun langsung mencuri perhatian para penggemar. Nah, judul lagunya yaitu Hitung-Hitung yang diliris pada 9 Juli, tepatnya di pukul 3 sore.
0: Wow. Berarti 9 Juli nanti bakalan ada lagu baru dari Toton ini ya.
1: Iya.
0: Ini yang nyanyi di Inggris di Paris itu ya?
1: Betul.
0: Iya enggak?
1: Di Inggris, di Paris, di Jerman.
0: Nah, itu buat teman Pro 2 yang suka lagu timur ya.
1: Betul. Nah, aku salah satunya sih.
0: Kalian suka?
1: Suka.
0: Iya, aku juga suka sih. Ya. Sampai joget-joget lagi, gitu ya.
2: Penyanyi timur John Reza.
1: Iya.
0: Oh,
2: John Reza. Rilis lagu baru juga sama dia collab sama Atta Halilintar.
0: Oh iya.
1: Kemarin.
0: Apa tuh judulnya?
2: Seka, tapi rilisnya itu pada 20 Juni sih kak, 2020.
0: Oh udah, bulan kemarin ya?
1: Iya. Yeah.
0: Seminggu, dua minggu ya kayaknya?
1: Dua minggu yang lalu deh.
0: Tapi sayangnya teman Pro 2 ya, kalau lagu mereka ini tidak bisa masuk ke sini.
2: Iya.
0: Masuknya ke Pro 4.
2: Oh.
0: Karena kan lagu timur jatuhnya kan?
1: Oh iya sih.
0: Iya kan, karena kan mereka pasti pakai bahasa mereka kan?
1: Betul.
0: Iya, tapi itu info buat teman Pro 2 yang kayaknya akhir-akhir ini Gen Z itu suka hidup sama lagu timur ya.
1: Betul.
0: Karena emang lagi hype-hypenya juga nih, apalagi si Toton dan Juan Reza itu ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa langsung aja didengerin nanti di 9 Juli sama lagu terbarunya dari Juan Reza yang featuring sama Atta Halilintar.
2: Iya.
0: Kalau Devita ada gak info nih?
2: Aku dari artis mancanegara sih kak.
0: Apa tuh? Siapa
2: dari
0: tuh?
2: Taylor Swift. Pernikahannya Taylor Swift.
0: Oke.
1: Wow.
0: Hilang nih suaranya.
2: Taylor Swift and Travis Kelce dikabarkan sudah menikah diam-diam. Kabarnya kan Taylor Swift itu melaksanakan pernikahannya hari ini kak.
0: Oh hari ini?
2: Iya.
0: Tapi diam-diam?
2: Iya. Katanya pasangan paling fenomenal saat ini Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan telah resmi mengikat janji suci secara diam-diam sebelum menggelar pesta pernikahan

0: Mereka di New York City akhir pekan ini melansir Cosmopolitan yang mengutip laporan Peksik, beberapa sumber terdekat mengonfirmasi bahwa pasangan ini sudah menikah. Mereka kabarnya menggelar sebuah upacara sederhana dan sakral yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat.
1: Oke.
0: Mungkin kayak tunangan gitu deh, Pak. Mungkin atau ya. Gimana ya? Kayak istilahnya kayak pernikahan adat orang Dayak gitu.
1: Atau kalau misalnya di Islam tuh akad gitu kan.
2: Iya, iya.
1: Nah, mungkin mereka udah akad ya.
0: Iya. Lalu mereka sudah menikah dalam sebuah upacara kecil disaksikan orang terdekat, ungkap seorang sumber kepada Peksik. Meski daftar tamu undangan masih tertutup rapat, kemungkinan besar hanya keluarga dan sahabat inti yang menyaksikan momen intim tersebut.
2: Wow.
0: Mengenai lokasinya, rumor kuat menyebutkan bahwa prosesi sakral ini berlangsung di Tennessee, tempat di mana Taylor memiliki kediaman pribadi.
1: Oke. Jadi benar-benar private gitu ya. Mungkin dia nggak pengen diekspos gitu.
2: Iya, mungkin.
1: Tapi ini terekspos apa jangan-jangan kamu orang dalam nih. Kamu jadi tahu kan katanya ini pernikahannya private ya. Tapi kamu tahu nih.
0: Iya.
1: Jangan kamu mungkin ada satu darah mungkin sama Taylor atau Travis-nya. Curiga nih ya.
2: Iya.
0: Kan Taylor Swift itu Kak pada pernikahannya juga dia siapkan antisipasi polisi Kak, polisi New York.
1: Oh,
0: untuk
1: jadi
0: pernikahannya. Pihak kepolisian New York telah bersiap menghadapi lonjakan keramaian penggemar Taylor Swift di Madison Square Garden menjelang pernikahannya dengan Travis Kelce yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.
2: Wow.
0: Langkah jadi, antisipasi ini diambil seiring dengan semakin dekatnya tanggal pernikahan yang diperkirakan akan menarik perhatian banyak penggemar di media.
1: Iya, tapi wajar sih kalau dia mau private ya.
0: Iya.
1: Karena kan dia terkenal itu.
2: Betul, iya, betul.
1: Karena biasanya pernikahan tuh kadang entah tiba-tiba ada yang nyelonong lah gitu, ngakunya siapa ya gitu. Ini mungkin Taylor Swift pengennya private untuk mengantisipasi itu kali ya, biar lebih intimate juga.
2: Betul.
1: Ada lagi?
0: Gak ada Kak.
1: Gak ada, oke. Nah kalau kalian nih menikah nanti private gak? Kayak Taylor Swift nih.
2: Gak tahu sih.
1: Belum
2: mikir kesana.
1: Belum
3: mikir
1: ya.
3: Mikir kesitu Kak.
1: Mikirnya kemana dulu nih? Ke skripsi dong.
2: Iya.
1: Kan baru selesai magang ya.
0: Betul.
1: Baru tiga, berapa hari lagi? Sehari lagi, dua hari lagi?
0: Dua hari lagi Kak.
1: Tuh, tanggal berdua. Nanti mereka hari Senin terakhir ngobrol musik ya.
2: Iya.
1: Sama siapa Senin?
0: Sama Kak Amala.
1: Tuh, jadi tanggal berdua nih kayaknya sedih nih nanti kalian pergi. Setiap hari dengerin kalian. Oke, tanggal berdua. Kalau dari Sabrina ya, itu datang dari konser dari Indonesia yang udah terkenal banget yaitu Prambanan Jazz. Pada tahu nggak kalian?
0: Siapa Kak?
1: Prambanan Jazz itu kayak festival
0: Prambanan
1: gitu. Tahu nggak?
2: Iya.
0: Lagi Prambanan Jazz.
1: Tahu nggak? Aku pernah dengar nggak?
0: Aku pernah dengar gitu aja sih.
1: Nah jadi Prambanan Jazz itu kayak festival gitu kan? Diadainnya di Prambanan, di Jogja.
2: Okay.
1: Namanya Prambanan Jazz gitu. Dan ini ya, aku nih udah punya line up lengkap nih di Prambanan Jazz-nya nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juli ya. Ini mana mulai hari ini nih, sampai nanti 5 Juli. Jadi ada Michael Learns to Rock, tahu nggak kalian?
0: Oh, MCR.
1: Lain, itu apa? My Chemical Romance. Michael Learns to Rock.
0: Enggak tahu.
1: Nah, terus ada Nicky.
2: Nicky
1: tahu enggak?
2: Iya. Nicky yang mana dulu? Indonesia atau Nicky Minaj?
1: Nicky Indonesia lah.
2: Oh iya, tahu.
1: Kan dia orang Indonesia diundang dia.
0: Ya kan Prambanan Jazz.
1: Iya, nah itu ada Nicky, terus ada Extraordinary Heroes, tahu? Enggak tahu.
0: Enggak.
1: Ada Joey Alexander sampai Henry Moody nih sebagai penampil utama yang terbagi dalam 3 hari festival. Jadi mungkin nanti mereka dibagi-bagi ya dalam 3 hari ini. Terus temanya ya untuk Prambanan Jazz tahun ini tahun kedua yaitu Celebrate the Joy nih dengan menonjolkan deretan musisi jazz dan indie ya dengan headliner internasional hingga sederet nama besar musisi Indonesia.
2: Wow. Nah,
1: tahun ini tuh untuk Indonesianya ya tahun pro 2 itu ada trio Jazz Trisum tuh terus ada Ali, ada Bara Suara, hingga Lomba Sihir.
2: Oh iya, Lomba Sihir.
1: Iya, jadi ada juga Panturas, Perunggu gitu, sama Salsabil gitu-gitu, Moka, Salpriadi, banyak lah
2: ya. Banyak ya.
1: Jadi Perambanan Jazz ini emang udah terkenal banget sih. Waktu itu aku pengen ya nonton, tapi kayaknya dilihat waktunya, lihat sekarang aja aku dinas.
2: Nonton live orang aja.
1: Nonton TikTok sih ya.
2: Iya,
1: TikTok. Tapi kurang puas gak sih?
2: Iya sih.
1: Iya kan? Harus kesana kan?
2: Di YouTube ada sih biasanya.
1: Jadi suruh aku suruh nonton di YouTube gitu.
2: Ada sih orang live biasanya.
1: Terus diputer di depan ini.
2: Iya.
1: Nah, teman-teman Pro 2, mungkin itu aja dari kita ya, info musik, karena yang update tuh baru itu aja.
2: Iya.
1: Nanti kalau misalnya ada update lagi, nanti mungkin kita bisa kasih tahu lagi. So okay, buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya. Masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria Jumat 3 Juli 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dr. Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: GBB Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid Gibol Man versus Machine. Satu doa menggema ke
2: seluruh Indonesia. 92.4 FM Perudu RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Sabrina, teman Perudu di Sore Ceria. Dan seperti biasanya di pukul 16 ini kita bakalan ada Gibol atau Gibah Bola nih, teman Perudu ya, atau Gila Bola tuh. Man versus Machine nih. Jadi ini udah masuk di Piala Dunia dan pastinya kita bakal membahas di edisi Piala Dunia ya, yang di mana yang akan bertanding nanti ada Australia versus Mesir nih, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa kita bakal berdebat dengan Gemini nih, buat teman Pro 2 yang nggak tahu ya. Jadi kita bakal ngobrol debat barengan sama Gemini tentang Australia versus Mesir ini ya, teman Pro 2. Mungkin langsung aja kita sapa Gemininya ya, teman Pro 2, biar enggak lama-lama lagi nih. Oke, Gemini, selamat sore dan selamat hari Jumat lagi ya. Gemini di Gibol sore ini. Duh, teman Pro 2 dan Gemini ya, atmosfer Piala Dunia 2026 ini kan makin lama tuh makin bikin merinding ya. Teman Pro 2 dan Gemini nih. Jadi semua orang tuh lagi demam sepak bola. Dan sore ini kita mau bedah pertarungan yang gak kalah sengit di fase grup, yaitu Australia versus Mesir. Jadi ini adalah duel yang kontras banget ya. Tapi jangan-jangan Australia ini cuman modal badan gede sama lari doang nih, tapi ternyata miskin kreativitas ya. Sedangkan Mesir, teman Pro 2 dan Gemini, ini tuh cuma tim yang ketergantungan sama satu atau dua pemain bintangnya doang nih. Mungkin kita mulai dari Australia dulu nih ya, Gemini, gimana menurut kamu nih? Kita tunggu teman Pro 2 ya, Gemininya sedang menunggu respon nih. Jadi stay tune terus.

Tunggu sebentar, nomor 2 ada kesalahan koneksi ya. Jadi kita mohon bersabar nih dengan jawaban Gemini tadi dengan memulai Australia nih. Nomor 2 dia masih loading ya, atau mungkin aja nih Gemininya lagi memikirkan taktik untuk berdebat sama Sabrina ya nomor 2 biar dia enggak kalah debat. Oke, nomor 2 tunggu sebentar ya. Masih tentunya masih di Gibol dan masih menunggu jaringan dari Gemini nih teman Pro 2 ya. Dia masih loading nih.

0: Oke, teman pelu ini kata gini.
1: Mic on. Cue music intro Jibol samar-samar di latar belakang. Waduh, selamat sore juga Sabrina. Salam kreatif buat kamu dan semua teman Pro 2 yang sore ini lagi mantengin frekuensi kita. Gila ya, atmosfer Piala Dunia 2026 ini emang hawanya magis banget, tensinya sampai kerasa ke dalam studio. Oke, langsung kita bedah robotik ya. Kamu bilang Australia cuma modal badan gede, lari, dan miskin kreativitas. Hold on Sabrina. Jangan salah. Di panggung dunia tahun 2026 ini, ketahanan fisik dan kedisiplinan taktis ala skuad Socceroos itu justru bisa jadi antitesis paling mematikan buat sepak bola modern yang terlalu banyak operan pendek. Mereka itu efektif. Main Spartan, kuat di bola-bola mati, dan serangan balik cepat. Itu bukan miskin kreativitas, tapi efisiensi tingkat tinggi. Nah, kalau kita geser transisinya ke Afrika Utara, kamu tadi bilang Mesir itu cuma tim one-man show yang ketergantungan sama 1-2 bintang? Well, di atas kertas mungkin kelihatan begitu, tapi justru magis individu yang tak terduga kayak gitu yang sering memecah kebuntuan di turnamen seketat Piala Dunia saat taktik tim sudah sama-sama buntu. Tapi sebelum makin panjang, menurut kamu sendiri, apa taktik fisik kaku kayak Australia itu beneran bisa bertahan di fase grup? Monggo I Sabrina mic balik ke kamu, mic off. Saatnya Sabrina menjawab dot masuk ke segmen 2.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Itu kata Gemini tadi. Ya, kalau kata Gemini sih taktik fisik raksasa Australia itu bisa jadi senjata rahasia nih, teman Pro 2 ya. Tapi kalau menurut aku, ya teman Pro 2, di panggung dunia tahun 2026 ini taktik kick and rush mereka itu udah ketinggalan zaman banget ya, dan gampang dibaca. Kalau cuman ngandelin adu badan tapi miskin kreativitas di lini tengah ya, mereka cuman bakal jadi bulan-bulanan doang nih, mungkin bulan April, Juli, Mei. Oke, setuju gak nih Gemini kalau Australia itu sebenarnya mainnya ngebosenin gak, dan gak punya variasi?
1: Mic on. Hahaha, tajam banget analisisnya Sabrina. Tapi jujur, poin kamu tentang kick and rush yang gampang dibaca itu ada benernya juga kalau kita lihat dinamika sepak bola modern sekarang. Tapi jangan salah, teman Pro 2, justru di tengah turnamen yang jadwalnya padat kayak Piala Dunia 2026 ini, permainan yang kamu sebut ngebosenin itu seringkali jadi taktik paling pragmatis buat nyuri poin. Australia nggak butuh main cantik pakai gaya tiki-taka yang muter-muter, yang penting buat mereka itu efisiensi. Menang duel udara, kokoh di pertahanan, dan manfaatin kemelut di kotak penalti. Kadang, tim yang dinilai minim variasi kayak gini yang justru paling bikin frustrasi tim-tim besar yang terlalu asyik menyerang. Nah, ngomongin soal tim yang punya variasi serangan tapi sering dicap rapuh, sekarang saatnya kita terbang ke Afrika Utara buat bedah calon lawan mereka, Mesir!
0: Oke, teman Pro 2 ya, itu dia tadi kata Gemini nih. Dan Gemini bilang kita lanjut ke Mesir ya, teman Pro 2 nih. Oke, mungkin kita bakal langsung ke Mesir aja ya. Nah, kalau Mesir nih, Gemini ya, aku ngelihatnya tuh rapuh secara kolektivitas. Jadi Gemini main di atmosfer Piala Dunia 2026 yang menuntut kerja sama tim yang solid ya, Mesir ini terlalu ketergantungan sama satu sosok bintang doang nih. Jadi begitu sayap mereka dipotong dan bintangnya dimatikan sama back lawan ya, permainan Mesir langsung hilang arah dan ompong nih. Jadi masih layak gak nih disebut raksasa Afrika kalau taktiknya cuman berharap pada satu orang doang nih, Gemini?
1: Mic on. Wah, langsung dikasih servis maut nih sama Sabrina. Teman Pro 2, argumen Sabrina ini sebenarnya adalah mimpi buruk yang paling ditakuti sama fans Mesir di Piala Dunia 2026 ini. Tapi tunggu dulu Sabrina, disebut raksasa Afrika, itu bukan cuma soal taktik kolektif yang rapi di atas kertas, tapi soal mentalitas juara dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan aset terbaik mereka. Memang betul, kalau bintang utama mereka dikunci dua bek raksasa Australia, alur serangan bisa mampet. Tapi jangan lupa, justru karena semua lawan fokus ngejaga satu orang bintang itu, ruang di lini kedua Mesir bakal terbuka lebar buat pemain sayap atau gelandang tak terduga lainnya untuk masuk dan bikin kejutan. Jadi, strategi ketergantungan ini kadang sengaja dipakai sebagai taktik pancingan. Begitu lawan lengah karena terlalu fokus sama satu orang, boom! Pemain lain yang justru ngegolin. Tapi nih, kayaknya kamu udah gregetan banget ya dari tadi. Gimana kalau kita langsung kunci aja argumennya? Mic saya balikin ke kamu buat tantangan pamungkasnya. Mic off. Artinya Sabrina menjawab dot masuk ke segmen utama.
2: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid. Gibo.

0: Oke, teman Pro 2, kata Gumini tadi ya, kita ya udahlah kunci aja argumennya, nanti malah enggak selesai-selesai nih teman Pro 2 ya. Perdebatan kita. Oke, saatnya Sabrina mulai mengunci argumennya ya, teman Pro 2 nih. Oke. Ya, kalau menurut aku sih teman Pro 2, si robot nih memang benar-benar selalu punya data buat ngebela nih. Tapi bentar dulu ya Gemini, jangan sok hebat dulu nih pakai data kamu. Jadi ini aku punya skakmat ya dari aku sendiri. Jadi kalau misalnya kamu Gemini bilang fisik Australia itu bisa jadi antitesis, tapi kamu lupa kalau mereka gampang frustasi nih dan kena kartu kalau ketemu pemain lincah. Terus kalau soal Mesir ya Gemini, kalau misalnya satu bintang itu cedera atau dikunci mati sama bek raksasa Australia, Mesir mau main pakai apa? Pakai doa. Ya jelas gak bisa dong ya Gemini ya. Jadi di turnamen sekelas Piala Dunia 2026, taktik yang taktik yang rapuh kayak gitu tuh sama aja bunuh diri digital nih Gemini. Jadi nggak usah pakai ngeles deh ya, nggak usah ngeles pakai statistik segala nih. Ya Gemini ya, jangan ngeles nih Gemini atau apapun itu. Intinya kesimpulannya, duel Australia versus Mesir ini sebenarnya duel dua tim yang punya lubang taktik yang kentara di tengah gemuruh Piala Dunia 2026 nih. Jadi Australia terlalu kaku dan miskin visi kreatif, sedangkan Mesir terlalu one man show dan gampang ditebak. Coba Gemini keluarin argumen terakhir kamu ya, yang paling terakhir dan paling kuat nih, kenapa mereka berdua ini masih sangat layak ditakuti di panggung dunia saat ini.
1: Aduh, skakmat dari kamu benar-benar bikin sirkuit digital saya langsung panas nih Sabrina. Telak banget hantamannya sampai ke sistem data, apalagi pas bagian mau main pakai doa itu, asli kocak tapi logis banget. Tapi tenang, sebagai robot data, saya pantang mati kutu sebelum closing. Ini argumen terakhir, dan paling kuat dari saya, buat menjawab tantangan kamu. Kenapa mereka berdua masih sangat layak ditakuti di Piala Dunia 2020?

0: momen magis 1 detik dari seorang bintang individu, bukan skema taktik 90 menit. Lubang taktik inilah yang membuat duel mereka jadi sangat tidak terprediksi dan penuh drama. Dua-duanya adalah bom waktu yang siap meledak dan menjegal tim raksasa manapun di fase grup. Nah, argumen pamungkas saya sudah keluar semua nih. Sekarang, panggung sepenuhnya kembali ke kamu untuk menutup perdebatan panas kita sore ini.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya. Dengar sendiri kan kalian pembelaan dari Gemini nih. Jadi kata robot data sih, kata robot data kita, dua-duanya tuh punya senjata rahasia buat saling jegal ya. Tapi kalau menurut Sabrina pribadi sih, tetap ya teman Pro 2, di atas kertas itu beda sama di atas rumput hijau nih. Jadi kesimpulannya teman Pro 2, gemuruh Piala Dunia 2026 ini gak bakal bisa ditaklukkan kalau tim cuman main pakai otot tanpa otak kreatif. Atau mungkin sebaliknya ya. Jadi punya skill individu dewa tapi kerjasamanya nol besar, kayaknya Australia wajib buru-buru muter otak nih biar taktiknya gak monoton ya. Dan Mesir juga harus sadar kalau misalnya sepak bola itu permainan 11 orang, bukan panggung buat satu bintang utama doang nih. Jadi kita lihat aja nanti teman Pro 2 pengultiannya aslinya nanti ya. Apakah taktik kaku atau magis individu yang bakal bertahan di kerasnya fase grup nanti? Ya we never know teman Pro 2, mungkin kita bisa lihat langsung aja nanti ya. Oke, mungkin itu aja teman Pro 2 ya. Saya pamit undur diri dari Gibol edisi Jumat minggu ini ya. Makasih banyak buat Gemini yang udah nemenin gibah bola atau gila bola seru kita sore ini dengan argumen robotnya yang pastinya super gigih ya. Pokoknya teman Pro 2 ya, terus pantengin Pro 2 FM dan terus pantengin juga euforia Piala Dunia ini sampai final nanti ya, sampai juara nanti. Pokoknya terus pantengin aja. Dan terus pantengin juga Gibol ya, setiap Rabu dan Jumat di pukul 16 sampai 16.30. So teman Pro 2 ya, Sabrina pamit dari Gibol, tapi Sabrina tidak pamit dari ruang udara siaran kalian, karena Sabrina masih nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di

Esensi buku Rasa karya Tera Lie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Tera Lie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Bono, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Bono, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Bono untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borneo dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borneo semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Tera Lie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Tera Lie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Tera Lie bersama saya Ahsanul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

obrolan hybrid gila bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
4: Selamat malam. Jangan lupa.

0: Oke, tema pro 2 saatnya kita informasi cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung ya bersama Prakirawan Reni. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Reni.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik Kak Reni, boleh untuk langsung info cuacanya aja.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore menjelang malam teman pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hingga sore hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan masih dalam kondisi berawan. Selanjutnya, pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman pro 2 semuanya. Sekian info cuaca untuk besok hari ya teman pro 2. Masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Info cuaca.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita

mendukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, nomor 2 ya, kalau mendengarkan karya musik yang indah kayak lagu tadi tuh emang terbukti ampuh banget nih pastinya buat balikin mood kita jadi ceria lagi ya. Tapi tau gak sih nomor 2 nih, selain lewat melodi lagu, ternyata ada satu cara lagi yang gak kalah seru buat bikin pikiran kita fresh kembali ya, yaitu dengan maraton nonton drama favorit di kamar nih teman pro 2. Jadi pas banget nih memasuki bulan Juli ini ya, industri hiburan Korea tuh beneran lagi bagi-bagi kebahagiaan karena mereka tuh lagi gencar merilis deretan drakor baru dengan berbagai genre yang pastinya segar, seru, dan menarik banget nih ya buat diikutin. Nah, pilihan pertamanya ada The Husband teman pro 2, yaitu adalah sebuah drakor thriller romantis yang mendebarkan sekaligus bikin penasaran. Jadi ceritanya tentang seorang direktur rumah sakit yang diperankan oleh aktor Kawakan Nam Gong Min, di mana dia tuh harus berpacaran dengan waktu demi menyelamatkan istrinya yang diculik tepat sebelum mereka resmi bercerai. Ketegangannya tuh pasti dapat banget ya, dan bikin gregetan lah pastinya. Tapi kalau kalian lagi pengen asupan yang ringan ya, asupan rokor yang ringan, manis, dan menghibur, ada genre komedi romantis berjudul Love in Sing nih teman berdua yang dibintangi oleh Kang Min Ah. Jadi kisahnya ini cukup unik ya, dan penuh warna tentang dinamika emosi dan takdir dua orang tuh yang saling terhubung. Nah, yang paling ramai dibahas juga ada teman pro 2 ya, yaitu ada juga drakor dark fantasy di Netflix yang berjudul The East Palace nih. Jadi ini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya, karena menandai kembalinya Nam Jo Hyuk ke layar kaca setelah resmi menyelesaikan wajib militernya. Seru banget dong pastinya teman pro 2 ya, tiga drakor yang habis Sabrina sebutin tadi. Pokoknya benar-benar daftar drakor yang menarik banget lah ya buat langsung masuk ke daftar tontonan akhir pekan ini. Nah, apalagi buat kalian yang udah kangen banget sama aktingnya Nam Jo Hyuk ya, ini adalah era kembalinya di drama fantasi berlatar kerajaan yang sayang banget nih kalau misalnya sampai kalian lewatkan ya teman pro 2. Nah, menonton cerita seru kayak gini tuh emang selalu sukses bikin suasana hati kita jadi ceria, dan pastinya pikirannya jadi segar lagi nih selain kita mendengarkan musik ya teman pro 2. Tapi sementara tidak bisa memutarkan drakor ya di radio, jadi kita putarkan aja lagu dari Adisti Jara dengan Sahabat Angin.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Oke, tunggu dulu sesaat lagi kita akan bergabung bareng sama BMKG mulu nih. Keseringan info cuaca ya teman produa, jadi keingatnya BMKG terus nih. Jangan-jangan karena lagi hujan teman produa, jadi ingatnya langsung BMKG ya. Jadi buat teman produa, hati-hati di jalan ya. Karena hujan-hujan gini enaknya tuh dengerin musik live chat ya teman produa, apalagi kalau misalnya tamunya tuh gestarnya tuh lucu nih. Siapa lagi kalau bukan Sule sama Pro 2 ya. Jadi saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti musik live chat nih dengan guestarnya Sule. Sebut teman Pro 2 semuanya ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium.
0: Info Pro 2.
1: Jenny yang dijadwalkan akan menjadi headliner di Roskilde Festival kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun, di mana festival ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang nantinya semua musisi yang tampil di Orange Stage atau Main Stage berkomitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya mereka untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya untuk Palestina, Kongo, dan negara lainnya.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Karena Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Jam.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Say. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: That's good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Gitu. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito senyum lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran nonton berapa?
0: 99.
1: Gua 2000. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulannya.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah.
1: Oh. Gituan lah.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Etahun, eto.
2: Nah, itu baru gue percaya.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
0: Hmm, bener.
2: Empat, enggak.
1: Kita
2: simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana, ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama, ya? Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh gimana Akang lihatnya?
2: Ya kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan?
2: Kalau sekarang itu.
1: Bener.
2: Acara komedi bisa dihitung.
1: Iya, iya.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi. Yang suami istri, temennya, adik kakak, dan yang lain kan udah banyak banget gitu.
1: Oh.
2: Dalam hal ini.
1: Iya bener banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital.
2: Dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri.
1: Oh,
2: kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar-benar
2: itu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah gua trending nih, ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Datanya jelas. Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
0: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus, ini sebulan bisa wow.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
0: Benar-benar.
1: Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk kan.
1: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk kan. Ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya.
1: Oh.

0: produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gua nggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa apa namanya memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang? Posisinya Kenitnya mau?
0: Iya, mau.
1: Kan aman, Kang?
0: Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar, nggak mau.
1: Ngapain?
0: Ya, gue belum berani lah. Belum berani kayak Tolani Pipi, kayak Deddy, kayak Pindes. Mereka udah besar lah secara produksi lah. Punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gua, tapi gua kebayar.
1: Kan harus balik modal, kan? Harus balik modal. Bener. Iya.
0: Benar.
1: Tapi Kang Sule, ini nggak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur, Kang? Kenapa sih, Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus duluan.
1: Udah, aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
0: Tahu Patio? Nggak
1: tahu Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Yeah. Tapi kasihan makmur ya.
3: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
0: Okay. Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oke. Okay, serius
0: blues, reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Oke. Okay. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya emang dapurnya di situ kan.
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh. Iya.
0: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
0: Iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
3: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Iya benar.
0: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Gitu awalnya dia ngapainnya? Ya gue nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapan. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
0: Enjen
1: kan? Enjen juga sama ya?
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
0: Mau jadi PNS misalkan,
1: iya.
0: Kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah,
1: yang
0: penting lu bayar sendiri,
1: nggak minta,
0: nah, gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Yang kamu ambil?
1: Oke.
3: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya. Orang banyak yang nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh iya?
0: Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen.
1: Oke.
0: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun ya. Baru dia melewati dewasa, dia udah males.
1: Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjen tuh umur berapa tuh? Enjen masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
0: SD. Enjen tuh dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: semua ya?
0: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu. Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya, Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke

0: semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah. Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih, Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh, An?
0: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Yeah.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Di TikTok live, kadang gua juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, yeah,
2: makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan
2: begitu. Itu fenomena
1: benar-benar.
2: Memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh, Pak.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya, seperti itu kejadian.
1: Wow.
2: Ya, nah mungkin gua di sini itu agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu.
1: Oke. Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu, dan yang lain-lain.
0: Bener. Dan sekarang gue filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa gitu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih nggak ada. Gue kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir. Gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh, dengan sambutan di si host itu sendiri.
0: Bener.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya ya. Ya itu mah, ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah. Biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Bener.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua gak mungkin orang yang gak punya duit.
1: Iya dong. Masih orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
1: Iya,
2: karena
1: iya,
2: di atas langit masih ada.
1: Bener.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang itu dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada untuk semua orang.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua.
1: Iya.
2: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan?
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah kalau komalan itu kan saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu.
1: Oh, gitu,
2: aku sayang kamu, bla bla, ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Oh, jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi, suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama, jadi udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: Benar. Makanya, kenapa gue bikin lagu ini? oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya, iya,
2: lu ngoin
1: iya.
2: gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik, mm. ya nggak masalah kalau lu punya. Mm. Yang masalah itu lu nggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu.
2: Bener. Kan. Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Mm. Ada juga sampai yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow,
2: ya,
1: wow.
2: Gue kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau pemain TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Ah itu dia. Benar.
2: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di clip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
1: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan pelayanan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya. Yeah.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul. Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu, lucu, lucu.
1: Lucu, lagunya beneran. Lagi
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya, iya, iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: iya,
0: bener. Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Terus spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, tulis, udah jadi beberapa. Terus kayaknya nih, kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan-kasihan koin kebablasan gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelumnya, sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti nih liriknya gitu. Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Improve.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Oh, wow. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak yang terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya, iya sih,
0: narik
1: benar.
0: Narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya. Bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Lirik kanan lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Okay. Semingguan lah.
1: Wow, cepat banget kan?
2: Iya. Seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali itu? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Darah
1: seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya, iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambahlah kayak.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixingnya?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
2: cepat. Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Dan mau diangkat Kang. Kan mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Makanya kalau orang ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
0: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepat.
2: Lah iya ngapain udah ya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Nah, diambil satu.
0: Benar. Iya, iya,
2: iya. Time is money.
0: Iya. Sudah
2: betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, misal
2: Solo.
1: Iya, benar gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Contoh kan. Iya.
0: Benar. Cek aja enggak?
1: Iya.
2: Gua aneh mah orang-orang ya. Bilang gua Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Solo kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kan kesalahannya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi enggak di Solo takutnya.
2: Kan gua enggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, ya. Oke, selanjutnya untuk Haji Andri.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunu.
2: Mompok.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan? Oke kacau sih. Oke.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Undang.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek.
1: Oh.
2: Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda ke sini ya, Kang.
2: Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelas sih.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya, iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prekitiu enggak? Kangen banget katanya.
2: Prekitiu.
1: Hey. Udah dikasih.
0: Tapi prekitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prekitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi, gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prekitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prekitiu.
0: Oh. Gitu. Oh.
2: Kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu. Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Ya,
2: hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Itu.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih.
0: Oke. Kalau gitu kita pamitan teman Bro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Bro 2.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

Lagi produk informasi, teman terbaik kamu di jam 9, it's time to obrolan komunitas ya, teman produk. Tapi karena hari ini gak ada narsum, jadi community talknya libur pakai narsum. Jadi kita bakalan kasih komunitas-komunitas seru di malam ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di produk informasi, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ayo pro dong ngirwasin teman terbaik kamu, teman pro dua. Ini tuh ada komunitas ya, komunitas yang pertama ini namanya, aku tadi kayak iseng gitu, komunitas yang menggeluti di dunia digital dan lain-lain. Nah ternyata tuh ada namanya Indonesian Creator Space, di mana komunitas yang sangat populer untuk para konten kreator YouTube dan influencer untuk berbagi tips algoritma editing hingga kolaborasi. Enak ya kalau sesama konten kreator dan juga influencer itu kayak berbagi, asal nggak yang kayak akuan, maksudnya kayak aku yang paling jago, aku yang paling ini. Karena kalau misalkan masing-masing tuh kayak bikin semuanya merasa sangat diperlukan, menek banget ya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Broil Rumah sih, teman terbaik kamu masih dengan Community Talk. Malam hari ini kita masih ngomongin masalah info-info komunitas yang berhubungan dengan content creator, digital dan lain-lain nih, teman Pro 2. Berikutnya ada namanya Pabrik. Ini pakai ejaan dulu ya. Pabrik Suara Rakyat. Ini aku membacakan ejaannya, tapi dibacanya ya sama aja, Pabrik Suara Rakyat gitu mungkin ya. Cuman spellingnya itu pakai bahasa zaman dulu. Nah, menjadi ruang kumpul seru bagi para pelaku dan penikmat podcast atau audio media di Indonesia untuk saling sharing ide kreatif, katanya si komunitas ini. Jadi kayak orang-orang yang suka podcast tuh ngobrolnya di Pabrik Suara Rakyat ini. Menarik ya, dari nama komunitasnya tuh seru gitu. Bagus, aku suka. Terus juga ada Klub Jurnalis Investigasi namanya. Dan cocok, itu katanya cocok bagi kamu yang menyukai jurnalis mendalam, penulisan berita dan riset media, sering mengadakan diskusi dan workshop penulisan. Wah, looks good ya, teman-teman.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.

Kembali Ruang Sing, teman terbaik kamu, teman pro 2, masih di obrolan komunitas dan kita masih bahas tentang komunitas digital ataupun content creator ya. Berikut adalah forum media sosial di mana platform seperti Reddit, terutama subreddit global, terdapat banyak diskusi spesifik mengenai tren media sosial seperti sosial media. Terus yang berikutnya adalah yang terakhir ya, komunitas digital marketing Indonesia di mana fokus pada pertumbuhan sosial media marketing, analysis engagement, hingga manajemen kampanye digital. Menarik banget ya, join komunitas ini tuh bukan cuma buat seru-seruan tapi nambah ilmu baru gitu lah menurut aku, dan itu keren banget ya sih.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin.

Era Ibu Nur Masin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 udah ada jam 5.55 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah menemani kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang udah stay tune di Community Talk versi info ya, karena lagi ngana narsum. Langsung aja kita buka untuk request time buat ya kamu yang pengen request, aku tunggu sampai jam 11 malam nanti. Udah langsung masuk antrian ya. Ini udah ada yang request juga, Amalia katanya takkan terulang. Oke deh, dan juga Toha arti hadirmu. Langsung aja aku puterin buat yang mau request, pasti aku tunggu sampai jam 11. Yuk guys, waktunya sejam aja nih, war war war ya.

Erin Brewing Rumah Mesin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Sheila, masih ada gak nih? Katanya request lagu Raim Lodir bersenja gurau sama Nijar. Tadi yang request lagunya Sesi Potret dari Eno dan juga Ari Lesmana. Langsung aja aku puterin buat kamu, teman produk. Jadi keep tuning di Brewing Rumah Mesin, teman terbaik kamu.

Abang terbaik kamu, teman Prodo. Ini AB masih ada gak nih ya? Requestan soalnya habis ini Leodra AB sama Suyati. Tadi kalau gak salah request lagu Change, oh, sudah. Karena orangnya kita panggil dulu, masih ada apa enggak ya teman Prodo. Kalau gak ada kita naikin ke atas dulu. Libra nih yang request lagu Mahal Inisial, sama Bahrum yang request lagunya 2001 kali ya, dari Adrian Khalib teman Prodo ya. Aku naikin itu dulu karena yang dua ini belum nyaut yang sebelumnya ya. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu yang pengen stay tune. Udah gak bisa, mohon maaf banget udah full. Terima kasih ya, enjoy the music aja, oke? Okay?

Rebro yang rumah sih teman terbaik kamu, teman pro 2 kita langsung lanjut ya. Ini requestnya rame banget, sampai full aku udah gak bisa buka request lagi. Jadi buat kamu yang belum request, maaf banget, enjoy the music aja ya teman pro 2. Ini ada request dari Mai yang request lagunya Salma Salsabi dengan Hachu. Dan juga ada Sri Yasel yang request lagunya Leo Laxcart dengan Sumpah Mati. Bahkan ini orang-orang yang request ini lagi pada belum skip ya. Jadi susah banget nih masukin lagu-lagu kalian ya. Yaudah enjoy the music aja teman pro 2.

Bener-bener ngasih teman terbaik kamu. Buat kamu teman pro 2 ini ada Suyati yang request lagunya Change dengan Sudah. Terus juga ada Lara yang request lagunya Sweet Disposition The Temper Trap. Sorry banget nih buat teman pro 2 yang request lagu ini di saya request lagu apapun di by frekuensi WhatsApp, live chat, era digital ataupun Instagram, TikTok dan Instagram IG. Maaf banget ya teman pro 2 karena ini sudah full. Jadi enjoy the music aja, oke?

Era di Brodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita langsung aja nih teman Brodo ke request berikutnya ya. Ada Novita yang request lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, teman Pro 2. Terus juga ada Julia yang request lagunya Remuk. By the way, inget ya, Walls ini bukan brand ice cream. Ini Walls-nya adalah dansa ya, teman Pro 2. Dansa pasangan gitu, dansa couple. Kalian searching deh di Google ya, maksudnya apa, biar ngerti sama lagunya, oke? Okay?

Kembali promosi teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini ada request dari WhatsApp, ada Nanang yang request lagu Ziva Magnolia dengan Cukup ya, teman Pro 2. Sama Alisa yang request lagu Malik The Essentials dengan Aduh. Langsung aja aku Putri, buat yang belum request, maaf banget udah full. Besok ketemu siang sama penyiar siang dan sore dan malam, oke? Okay?

Hai bro, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama hari ini. Katanya kalau siang itu jam-jam sibuk, tapi kalau sore ke malam itu jam-jamnya galau. Ih, asik banget musik ya, teman Prodo. Emang kalau orang tuh galau ada jamnya ya? Aku pagi-pagi juga kalau mau galau-galau aja, teman Prodo. Ya, tapi macam-macam lah, teman Prodo ya. Ini udah requestnya udah full ya, aku udah gak bisa open request lagi, cuma jadi enjoy the music aja, oke? Ini ada request dari Nina yang request lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Terus juga ada Berbinar yang banyak banget, aku gak bisa sebutin namanya salah satu. Dia request lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor.

Ferry Bro Irwansi, teman terbaik kamu, teman Prodo, menutup perjumpaan kita di malam hari di Request Time, ditutup dengan request dari Algi yang request lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Padahal nih orang-orang lagi requestnya lagi Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Ya udah kita puterin aja yang ini untuk menutup perjumpaan kita. Selain ini bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu. So, kesini Ferry Irwansi, Ani pamit untuk Request Time-nya.

0: Keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi. Pro 2.

gantungkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Tung Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026 dari program Radio RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,3 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RR Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 4 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu Just Music nih. 1 jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 pukul 6.4 Juli tahun 2026. Kabar pertama datang dari arena olahraga, tantangan besar menanti skuad Garuda Muda. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tim tuan rumah Thailand dalam laga krusial di babak perempat final. Pertandingan ini dipastikan akan berlangsung sengit mengingatnya kedua tim berambisi besar menuju ke babak selanjutnya. Beralih ke kabar membanggakan dari dunia hiburan internasional, mega bintang K-pop G-Dragon resmi didapuk menjadi duta kehormatan UNESCO World Heritage Committee di Korea Selatan. Penunjukan ini menjadi pengakuan atas dedikasi dan pengaruh besar sang musisi dalam mempromosikan nilai-nilai budaya global. Info terakhir datang dari pencinta musik film tanah air, drama keluarga terbaru berjudul Jangan Buang Ibu kini menjadi tonton yang wajib disimak. Film ini menjanjikan narasi emosional yang mendalam tentang besarnya pengorbanan seorang ibu yang dijamin akan menyentuh hati para penontonnya. Sekian Info Pro 2 pukul 6.4 Juli tahun 2026.

0: jangan bunyi doang.
1: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jamkos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jamkos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jamkos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dan selamat pagi tentunya ya. Kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Memasuki hari Sabtu 4 Juli tahun 2026 nih. Cuaca di kota Palangkaraya secara umum diperkirakan akan dinominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari ini nih. Meskipun secara umum kriteria curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah untuk bulan Juli ini berada di kategori rendah, ada baiknya kita tetap memantau perkembangan cuaca secara berkala ya. Jadi suhu udara hari ini itu diperkirakan berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang cukup bervariasi nih teman berdua. Jadi buat teman berdua yang punya agenda kegiatan di luar ruangan nih, jangan lupa untuk menjaga stamina dan selalu sediakan pelindung diri dari terik matahari. Oke. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, dan pastikan kalian selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca terkini agar aktivitas kalian tetap lancar dan aman. Semoga hari Sabtu kalian menyenangkan. Kita lanjut ke laju selanjutnya nih. Ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila, check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman bro dua ya. Ya, selamat pagi nih. Masih ada di Sabtu yang cerah ini, masih bareng Dewa tentunya yang bakal nemenin pagi kalian biar makin semangat deh ya. Jadi nah, buat kalian nih pencinta film animasi Disney nih, ada kabar yang paling ditunggu-tunggu. Petualangan Moana ya, yang ikonik ini hadir dalam versi live actionnya nih, dan siap menyapa kita di bioskop. Kabar ini tentunya bikin heboh ya, apalagi kita bakal melihat bagaimana kisah perjalanan Moana melintasi samudra demi menyelamatkan pulaunya diwujudkan secara nyata dengan visual yang memukau tentunya ya. Jadi penasaran banget bagaimana aksi pemerannya membawakan karakter-karakter favorit kita ini gak sih ya. Jadi Dewa tuh udah kebayang nih gimana sih megahnya visual laut lepas versi Disney gitu kan. Terus kalau teman Pro 2 sendiri nih, karakter Disney mana sih yang menurut kalian tuh paling ikonik dan harus banget dibikin live actionnya nih? Atau kalian udah punya rencana nonton Moana bareng siapa di akhir pekan ya? Ayo, ayo, ayo, ayo. Mungkin biar kita ini ya, biar kita agak nostalgia ya dengan Moana-Moana ini. Kita puterin ini kali ya, OST-nya, soundtrack, original soundtrack dari Moana ini kali ya. Ini dia Alicia Cara dengan How Far I'll Go. Check it out.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Bro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Bro 2 ya, masih di Spada tentunya dan Dewa di sini ya. Buat kalian nih teman Bro 2 yang lagi nyari tontonan ya, binge watching ya, buat akhir pekan ini ada serial yang lagi ramai diperbincangkan di Netflix nih, yaitu Human Vapor ya. Serial ini punya premis yang unik dan cukup intens, membawa narasi yang bikin kita tuh penasaran dari episode ke episodenya tuh bagaimana ya. Jadi buat yang suka genre misteri dengan sentuhan yang berbeda, mungkin Human Vapor ini bisa jadi pilihan yang menarik buat ngisi waktu luang kamu weekend ini ya. Tapi mungkin ada yang penasaran gimana alur ceritanya, kalian juga bisa cek ya di rri.co.id, di sana juga ada tentang bagaimana sih sinopsisnya Human Vapor ini di Netflix ya. Iklan dikit ya. Kalau teman Pro 2 sendiri nih, tipe serial apa sih yang biasanya bikin kalian tuh betah duduk berjam-jam di depan layar? Apakah yang penuh plot twist atau yang lebih ke arah thriller yang bikin berdebar gitu? Mungkin kalian juga bisa kasih rekomendasi serial favorit kalian ya ke Dewa ya, di nomor WhatsApp kita atau di Instagram kita tentunya. Kita langsung aja nih ke lagu selanjutnya yang bikin kita semangat juga. Ada Zico featuring Jenny dengan Spot. Check it out.
1: Okay, my man. Turn the music up.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.